RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

89,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam...
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Teman terbaik kamu.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Spara. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Hah, ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol!

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: dunia.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif, teman Pro 2 dengan Alamak. Ya, ya itulah dia. And email bagi temenin kamu di jam 10 sampai di jam 12 nanti di Pro 2 Hitlist. Tapi nanti kita bakal lanjut terus dari jam 12 sampai jam 3 sore di Santai Siang teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Sudah pada ke gereja kah? Atau sudah pada nyupak kah? Atau sudah bangun kah? Soalnya hari Minggu kan ya, biasa ya maksimal banget orang-orang bangunnya jam 10. Kalau lewat dari jam 10 tuh apa? Bikin puyeng ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen bangun siang ya jangan terlalu siang-siang amat juga sih ya. Takutnya rezeki dipatok ayam, ayamnya dimakan sama kamu, balik lagi rezekinya ke kamu ya. Gitulah kalau Gen Z ya, mau memetahkan semua pepatah gitu. Oke, kita masuk di Pro 2 Hitlist. It's time to request your favorite song. Bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Bisa lewat Facebook dan juga Instagramnya di @rri_pro2tambua. Kamu bisa request lagu favorit kamu dari penyanyi-penyanyi favorit kamu dengan cara ya kamu kasih tahu nama kamu, asal kota kamu, terus sebutinlah lagu yang bakal kamu request, nanti bakal email puterin. So, jangan lupa request ya, ditunggu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman berdua, itu was Gia Indrawari dengan Penyihir. Ini special request dari Noxa yang katanya tadi mau request lagunya Selena Grace. Cuman kan Selena Grace sudah lewat tuh ya. Jadi ganti lagunya Gia Indrawari yang Penyihir. Yang mana ini lagu barunya Gia yang baru dirilis tanggal 5 Juni kemarin, teman berdua. 2 bulan 1 hari. Itu teman berdua. Juni, Juli, 3 bulan 1 hari. Dan lagu ini tuh the real representation of gunung es mencair. Jadi orang yang awalnya tuh cuek banget, pokoknya se-egonya tuh setinggi gunung es, tiba-tiba diketemuin sama orang yang bikin dia benar tergila-gila banget. Ya jadilah, kata Gia, seperti disihir gitu. Wah, lagunya enak banget ya. Thank you buat yang udah request. Dan buat kamu yang masih mau request lagu, boleh banget teman berdua. Bisa lihat nomor WhatsApp kita, sekali lagi mau bacain di 0851-3728-7493. Bisa lihat Facebook dan juga Instagramnya di @erari_pro2atambua. Kita masih punya waktu 1,5 jam lagi sampai di jam 12 siang. Jadi jangan lupa request.

playlist lagu di Pro2 Hitlist.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak. Mari masuk dulu, Duduk dulu, Bapak.
0: Iya, baik. Saya kesini.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Terima kasih.

0: Space Hunters, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Waduh, banjir lagi.
2: Salah satu penyebab banjir adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk itu, cegah banjir dengan membuang sampah pada tempatnya.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, and sekarang jam 11 lewat 5 menit. Ya, kita masih punya waktu banyak banget. Jadi buat kamu yang mau request lagu boleh banget ya. Thank you buat kakak-kakak yang udah request. Ada Kak Minace tadi, ada Noxe, ada Soyo 13, ada Lokoyo, ada Kak Banana juga. Terus abis ini bakal email puterin lagunya Rahafis. Thank you udah request. So, enjoy.

Kura Hitlist.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Kita masih punya waktu banyak banget, sekitar 45 menit. Jadi buat kamu yang mau request lagu masih boleh banget. Bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Di WhatsApp udah ada yang masuk dari... Hai Kak, selamat pagi. Reksi punya pantun ya. Oh, dari Reksi. Ikan hiu makan tomat. Walaupun ikan hiu enggak akan pernah makan tomat, tapi episode Mencintaimu enggak akan pernah tamat. Asik banget. BTW mau request lagu Melo nih, 100 hidup lagi dari Meidra. Terima kasih. Oke, noted ya. 100 hidup lagi juga tadi ada yang request. Nanti abis ini bakal diputerin. Ditunggu ya lagunya. Dari Brandon, hai Kak, aku request lagu Depanas Dalam judulnya Wanita. Kak, lagu aku belum diputar ya? Iya nih, sabar ya guys. Tunggu ya, antri ya teman-teman. Soal banyak banget yang request nih. Dari Meidra dulu deh. Meidra tadi udah ditunggu ya. Meidra 100 hidup lagi. Jadi abis ini bakal email puterin lagunya D.O. Tell Me What Is Love. And next bakal diputerin lagunya Maroon 5, This Love. So, this is Meidra. Here we go.

0: sama wanita.
1: Oke, Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist dan kita masih punya waktu 30 menit lagi sampai di jam 12 siang. Buat teman-teman yang masih mau request boleh banget di nomor WhatsApp kita 0851-3728-793. Bisa kamu sebutin nama kamu, lagu yang pengen kamu request, terus sebutin sama daerah asal kamu kalau boleh ya Teman Pro 2, nanti bakal langsung email puterin lagu yang pengen kamu denger. Ini nah nih, ini nih EXO Teman Pro 2 Flatline. Thank you buat yang udah request. So, enjoy.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu Renegades teman Pro 2 dari One Ok Rock. Thank you buat yang udah request. And Imel masih bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist 20 menitan lagi nih. Katanya mau ituan Dandi, kenapa nih mau mencobai saya kah? Halo teman-teman saya yang ada di Jakarta, thank you ya sudah gabung di live saya. And buat teman-teman yang masih mau request lagu, masih punya waktu sekitar 20 menitan, jadi bisa request lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Abis ini Imel bakal puterin lagunya Tulus Kelana, di request sama entah siapa namanya itu ya, Imel sebut aja Anon. So buat teman-teman yang masih mau request, jangan lupa untuk cepetan request karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Bisa lihat nomor WhatsApp tadi udah Mel sebutin, dan WA, enggak tuh, Instagram di @rri_pro2.

Alright, it was Vendetta Rap. Thank you buat Fanny udah request lagunya. Ternyata lagunya judulnya nama penyanyinya itu. Jadi mereka nyanyinya berame-rame ya, teman berdua. Wah, oh, lagunya enak banget. Thank you Fanny udah request. And kita mau lanjut ke tadi ada siapa ya? Puspita Sari yang request lagunya Afgan Kacamata. Ku lepas kacamata, asik. So, kita punya waktu 6 menit lagi nih teman-teman yang mau request, buruan lah ya. Kayaknya 2 lagu masih bisa sih ya. Jadi nanti kalau ada yang request 2 lagu terakhir bakal email puterin. Udah.

Nick Deep, thank you buat Roses yang udah request. Dan teman-teman, thank you sekali lagi udah pada request di Pro 2 Hitlist. Imol tutup Pro 2 Hitlistnya sampai di sini aja. Jam 12 kita bakal lanjut ke Santai Siang. Buat teman-teman yang belum sempat diputerin lagunya, sorry banget ya, tapi nanti maybe mungkin di jam 12 Imol bakal puter sih. Tapi ya, ditunggu aja, kalau diputerin ya itu sudah berarti. Terima kasih sekali lagi, kita selesai produk hitlistnya, kita lanjut ke Santai Siang.

0: Iya.
1: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
0: Bilang sama mamamu sana.
1: Ayah, ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
0: Ah, Dewi diam deh, berisik tau gak?
2: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
6: Pak, mau kemana? Mau ikut rapat yang aneh-aneh itu?
7: Ih, Ibu, kenapa sih teriak-teriak begitu?
6: Pokoknya tidak usah ikut yang aneh-aneh deh, Pak. Masa mau nyanting batik? Batik kan warisan dunia.
7: Walah, Ibu, di undangan itu ditulis stunting bukan nyanting, Bu. Jangan hanya dengar dari gosip dong. Stunting itu kondisi anak yang pendek dan kurang cerdas.
6: Waduh.
7: Pendengar, stunting harus dicegah supaya generasi penerus bangsa berkualitas.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Masih di Gracia Altari Pro 2 FM Atom, buat teman terbaik kamu. Atlet panjang tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani atau Srondeng meraih medali perunggu nomor elite putra pada World Climbing Series Copper 2026 di Slovenia di hari Minggu ini, teman Pro 2. Srondeng mencatatkan skor 28 plus pada babak final untuk mengamankan posisi ketiga sekaligus ngebawa pulang medali perunggu dari seri yang hanya mempertandingkan disiplin lead tersebut. Hasil tersebut menunjukkan kemampuan Srondeng dalam menjaga performa setelah tampil kuat pada babak kualifikasi. Jadi dalam kualifikasinya itu dia berhasil mencatatkan skor 5,1 dan berada di posisi ketujuh sehingga berhak melaju ke semifinal. Atlet berusia 20 tahun itu kemudian menempati posisi kelima pada semifinal dengan catatan nilai 33 untuk melaju ke babak akhir yang berlangsung ketat dengan dominasi atlet dari Jepang, Italia, dan juga Korea Selatan. Waduh, sehat-sehat deh Srondeng ya. Kayaknya kedepannya bakal lumayan berat perjalanan, cuman ya semangat agak terus bikin harum nama Indonesia di kancah internasional.

0: cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari Dedor gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Ada batas senja, kita usahakan lagi. Nah, kita lanjut teman Pro 2 di santai siang kali ini. Mau kasih kamu satu informasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengimbau timnas bulu tangkis Indonesia untuk menjaga fokusnya dalam persiapan untuk ngadepin Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang, teman Pro 2. Nah, itu bakal berlangsung tanggal 19 September sampai 4 Oktober mendatang. Jadi dalam pertemuan terakhir dengan tim bulu tangkis, Menpora juga berusaha memotivasi para pemain yang mana memperkuat Indonesia pada pesta olahraga Asia tersebut agar semuanya itu selalu tampil maksimal di setiap pertandingan. Ya, teman Pro 2 bareng sama Wakil Menpora Taufik Hidayat dan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono. Dia optimis tim bulu tangkis tanah air bakal mengharumkan nama bangsa dan juga negara. Wow. Kita dukung terus tim bulu tangkis Indonesia supaya ya pokoknya semakin gacor mainnya di Asian Games 2026 yang bakal digelar tanggal 19 September sampai 4 Oktober.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Oke, teman berdua ada Keisha Lovrunka dengan Tawamu. Keisha ini menurut saya adalah salah satu penyanyi yang benar-benar berproses ya, teman berdua. Kita tahu sendiri dari awal dia muncul dengan lagunya yang Tak Ingin Usai, gimana dia nggak bisa nyampai sendiri untuk high note-nya di live performance-nya, sampai akhirnya dia bisa dapat high note itu sendiri. Dan makin kesini makin gacor ya, teman produser. Maksudnya genre dia juga enak gitu menurut saya. Wow, memang keren banget deh si ceweknya Nyoman Paul ini. Oke, dan kita lanjut di teman di santai siang kali ini, teman produser. Imel mau kasih rekomendasi film-film yang tayang, drakor sih ya, lebih ke drakor yang tayang di bulan September ini, teman berdua. Jadi kalau kamu yang suka banget nonton drakor dan kepengen dapat rekomendasi drakor-drakor yang lagi tayang, yang lagi ongoing, ya kamu bisa simak baik-baik ya. Jadi yang pertama ada A Love Other Than Yours. Aduh, ini kalau misalnya kamu lagi pengen nangis atau lagi pengen merasa tersakiti, kamu bisa kali nonton film ini. Jadi A Love Other Than Yours ini ceritanya tentang si Nam Gong Ho, dia itu diperannya sama So Kang Joon ya, dan juga ada Lee Mi Do yang diperanin oleh An Eun Jin. Jadi mereka itu adalah sepasang kekasih yang udah menjalin hubungan selama 10 tahun. Jadi ya 10 tahun, bayangin 10 tahun tuh bukan 10 hari, ya lama banget itu 10 tahun. Jadi rasa terbiasa dan kenyamanan yang terbangun lama ini mulai kayak hilang gitu. Namanya orang orang berpacaran selama 10 tahun mulai kehilangan, mulai mengalami yang namanya lost sparks ya. Kita sekarang sebutnya kehilangan percikan itu, teman berdua. Jadi gimana sih mereka itu bisa mempertahankan hubungan mereka yang udah dingin banget nih kesini-kesini gitu. Menurut kamu apakah bakal happy ending ataukah tidak? Dari genre-genrenya, dari gambar-gambarnya, dari nuansanya sih terlihat sangat mematikan ya. Cuman kalau kamu mau nonton ya wes monggo, siapa tahu lagi pengen cari bahan buat nangis ya, bisalah ini A Love Other Than Yours.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, habis dari A Love Other Than Yours, Imal mau kasih satu lagi drakor yang lagi mau tayang tanggal 14 September nanti. Judulnya The Ordinary Jackpot. Jadi ini tuh adalah drama hasil adaptasi dari webtoon yang punya judul yang sama, The Ordinary Jackpot. Ceritanya tentang Geng Ente, diperanin nama Lee Jun Hyuk, teman Pro 2. Jadi dia ini adalah seorang karjimut ya, kalau kita sebut sekarang karyawan bergaji imut, seorang pegawai biasa aja di divisi penjualan. Tapi ceritanya mulai menarik pas dia itu mendadak menangin hadiah lotre sebesar 1,3 miliar won. 1,3 miliar won itu kalau dirupiahkan tuh sekitar 17.045.600.000 rupiah. Bayangin, lu punya tiba-tiba lu punya uang 17 miliar ya. Apa enggak gila itu ya, teman berdua? Nah, tapi ini meskipun si angka ini tuh besar, tapi uang ini tuh enggak cukup untuk ngebuat si Geng Ente ini langsung pensiun mendadak. Dia itu tetap memutuskan untuk masuk kerja besoknya, tapi dia mulai punya sudut pandang hidup yang berubah total, teman berdua. Nah, mulai menarik kan? Jadi keberanian baru dia itu dalam bersikap pun mulai mengubah peta hubungan dan dinamika kerja dengan rekannya, yaitu Yang Junho yang diperanin oleh So Hyun Woo. Kamu penasaran kayak apa? Tungguin aja teman Pro 2, karena drama ini baru bakal tayang tanggal 14 September di HBO Max. Jadi kalau kamu pengen nonton ya sok berlangganan aja. Tapi kayaknya seru ya. Agak-agak kalau kata orang sih kayak apa ya? Kayak penulisnya sebenarnya agak gemabuk. Cuman itu kayak lucu aja gitu loh teman Pro 2. Jadi ya harus banget nonton ini mah.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Aduh, lu masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara toh.
1: Ih, santai sa, biasanya ju acara pasti jam karet, pasti mulai molor lah. Jadi sono usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap kak. OTW. Oke, merapat.
0: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
2: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

Santai Siang di Produa FM.

Oke, teman Perdua ada Fizz dengan Nina sekaligus jadi closing song di perjumpaan email sama teman Perdua hari ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah temenin dari jam 10 tadi sampai di jam 3 sore. Sekarang kita mau dengerin Indonesia Top 20 dan International Top 20 Nasional yang bakal dirilis langsung dari Perdua Jakarta selama 2 jam ke depan. Abis itu nanti kamu bakal ditemenin sama Adelia Manek sampai di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, email pamit dari ruang denger kamu. Tapi kamunya stay tune aja terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Jessica Toglo Jazz dan juga Ade Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: tadi lomba sihir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Nafkan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

Ini sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24 per 7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Number 1.

0: Frekuensi Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan

platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor Pro 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya 2 music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info
0: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mom Bro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun Mom Bro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande, Eternal Sunshine, dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil!
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM, Pro 2, Jakarta.

0: Seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors.

0: Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini Tema Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: Ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

0: Wakil Nasional tidak lagi diukur dari nominal pendapatan, melainkan tipe pendapatan.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: pertama, empati dan saling mengerti. Ketiga, menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas bukan sekedar penerima bantuan, tetapi memiliki potensi untuk berkarya produktif.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

99,8 Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Selamat sore, ketemu lagi ya. Senang banget nih Adelia kembali menyapa di sore hari yang luar biasa ini, hari Minggu libur ya. Tentunya teman Pro 2 Adelia di sini bakal menemani kamu sampai dengan jam 7 malam nanti. Sudah dari jam 3 di sini teman Pro 2 ya. Tapi karena kita masih mendengarkan top 20 nasional dan juga internasional yang dirilai dari Pro 2 RRI Jakarta, makanya Adelia baru menyapa. So, stay tune terus karena Adelia punya banyak lagu hype, informasi menarik dan juga obrolan seru yang bakal menemani minggu kamu biar tidak boring-boring amat. So, stay tune terus.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Masih di Sore Ceria Pro 2 FM, atau teman terbaik kamu. Yes, gimana weekend kamu hari ini? Masih santai di kamar sambil scrolling FYP atau lagi nongkrong tipis-tipis bareng teman di seputaran mana nih? Dimanapun kamu berada, lagi dengerin Adelia tentunya. Adelia menemani sore kamu. Iya, happy Sunday everyone. Biar minggu sore makin asik, yuk lepasin dulu semua overthinking soal hari Senin esok, oke? Okay? Just enjoy the moment ya. Ngomong-ngomong soal weekend nih, pasti banyak dari kamu yang punya agenda traveling atau lagi nunggu doi balik lagi libur, balik liburan naik pesawat. Kan teman Pro 2, kamu udah dengar berita belum ya? Rasanya ikut pupuk dahi ya teman Pro 2. Jadi buat kamu atau kerabat yang lagi ada agenda penerbangan hari ini, sepertinya harus super ekstra sabar. Jadi erupsi sama sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau lagi bikin ruangan udara kita red flag banget ya. Imbasnya tidak main-main. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi baru saja kasih update resmi kalau ada 6 bandara yang terpaksa tutup sementara. Dan plot twistnya yang bikin menguji kesabaran, ada sekitar 150 ribu penumpang dan 467 penerbangan yang kena imbas alias batal terbang, termasuk penumpukan yang lumayan padat ya di Bandara Soekarno-Hatta di sore hari ini tahun 2. Dan pemerintah juga lagi menyiapkan beberapa bandara alternatif yang masih safe zone ya, seperti Kertajati, Semarang, Juanda sampai Yogyakarta, plus konektivitas transportasi daratnya juga teman Pro 2. So buat teman-teman Pro 2 yang keluarganya atau temannya lagi kedapatan delay atau pembatalan terbang di sana, tetap pantau update resmi dari maskapai masing-masing ya. Jadi kalau kata Adelia sih safety first ya, delay dikit tidak apa-apa, yang penting keselamatan nomor 1. Dan itu dia update informasi terkini untuk jam 5 sore hari ini teman Pro 2. Dan Adelia akan kembali lagi, pastikan kamu tidak kemana-mana ya, karena Adelia punya lagu-lagu hits pilihan yang siap bikin mood kamu makin up.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sore ini. Alur ukur prestasi di berbagai bidang, dari posyandu pendidikan, seni budaya, hingga olahraga di tingkat provinsi nasional.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi bang, duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Iya, jangan diadu juga dong bang.

0: Sore Ceria di Pro2 FM.
1: Masih di Sore Ceria Pro2 FM, atau buat teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang lagi santuy di rumah sambil menikmati angin atau buah ya. Masih barengan sama Adelia di sini, teman Pro2. Siapa nih di sini yang resolusi tahun barunya pengen jago bahasa asing? Tapi pas coba belajar malah kepala pusing duluan. Spill dong. Kamu relate tidak sih mau sok-sokan ngomong bahasa asing tapi first date pas dicoba, waduh, lidah malah kram nih gara-gara pelafalannya ribet banget. Tenang aja teman Pro2, Adelia punya informasi seger nih dari hasil rangkuman Foreign Service Institute buat kita-kita yang pemula dan pengen menambah skill bahasa baru, entah buat gaya-gayaan, kejar beasiswa, atau biar berasa kayak tokoh di drakor dan serial Netflix. Ada beberapa bahasa asing yang tergolong ramah pemula dan juga tidak bikin otak kamu error. Nah, yang pertama pastinya bahasa Melayu ya. Ini sih no debat ya. Karena struktur dan kosakatanya mirip banget sama bahasa Indonesia. Jadi belajarnya berasa lagi ngobrol sama Upin Ipin ya. Auto paham tanpa perlu translate. Dan yang kedua, ya jelas ada bahasa Inggris yang sudah familiar sekali di kehidupan sehari-hari. Jadi terus buat kamu yang pengen vibes ala Eropa, Eropa romantik gitu, bisa coba bahasa Spanyol atau bahasa Italia. Kenapa? Soalnya cara bacanya konsisten, tidak pakai tipu-tipu, tulisannya A ya dibaca A, mirip bahasa Indonesia. Jadi buat yang sudah lumayan jago bahasa Inggris, bahasa Belanda juga relatif gampang diserap ya, karena kosakatanya banyak yang mirip. Jadi kalau mau yang agak celejing dikit gitu tapi tetap keren, kamu bisa lirik bahasa Prancis ya. Tapi ingat teman Pro2, kunci utamanya bukan cuma milih bahasanya tapi konsistensi. Karena percuma milih yang gampang kalau belajarnya cuma seminggu sekali pas lagi kesambet motivasi gitu ya. Oke teman Pro2, itu dia informasi di sore hari ini. Jadi buat kamu yang mau belajar bahasa asing, udah ada saranin yang muda-muda dulu teman Pro2 ya. Tidak terasa Adelia sudah menemani kamu dari jam 3 sore tadi sampai dengan saat ini. Artinya Adelia harus pamit ya, undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang sudah menemani Adelia ya, yang sudah ikutan dengerin Adelia, pantengin Adelia di sini. Senang banget bisa menemani waktu santai kamu menjelang weekend berakhir. Dan besok sudah hari Senin nih, saatnya balik ke realita. Jadi buat kamu yang besok harus sekolah, kuliah atau ngantor lagi, please bawa santai aja ya. Tidak usah terlalu overthinking sama hal-hal yang belum kejadian. Take a deep breath ya, siapin energi dan jalani hari esok dengan senyuman yang paling manis ya. Jadi buat kamu yang penerbangannya terganggu tadi hari ini gara-gara erupsi anak Krakatau, Adelia doakan semoga urusannya cepat beres dan tetap aman dimanapun kalian berada. Dan nah, itu dia informasi sore hari ini. Adelia pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Tetap jaga kesehatan, tetap sebarkan vibes positif. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Bye-bye. Thank you.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman berdua dimanapun berada, kembali lagi, selamat malam. Salam jumpa dengan saya Ari Leon di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Di hari ini akhir pekan, di hari Minggu, malam hari ini saya bakal ajak kamu untuk kembali menikmati kebersamaan kita di program Jaga Malam sampai di jam 12 malam ya. Ada beberapa mata acara sudah saya siapkan yang pasti akan mengisi kebersamaan kita sampai tuntas. Dan di awal jumpa kita juga akan ada topik menarik yang udah saya siapkan buat kamu. Nah, ini kira-kira ada komunitas apa ini yang bakal memberikan inspirasi buat kita malam ini. Oke, jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 RRI dan terus bersama kami.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: kita sudah bergabung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Fajar Prudnoko.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Ah, kita mau berdua di mana pun berada, masih dengan saya Ari Leon yang pasti baru saja ya memulai kebersamaan kita, dan tak lupa menyapa semua yang masih mendengarkan produk RRI di mana pun berada. Kita senang sekali ya, karena di akhir pekan masih punya kesempatan untuk bisa refreshing dan kumpul bareng keluarga, bahkan juga melakukan aktivitas yang aktivitas yang selama ini kita tunggu-tunggu untuk bisa berkumpul, ya kan, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa melancarkan rencana kita gitu selama ini, karena setiap hari kadang-kadang kesulitan mendapatkan waktu, harus menjalani rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, jadi buat kamu semuanya, malam hari ini saya juga bakal ajak kamu untuk kita dengarkan obrolan ya, singkat namun memberi manfaat buat kita semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan

0: Jaga malam di Pro2 Atom Buah. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro2 dimanapun berada, barengan dengan saya Ari Leon. Jadi kita pengen bincang-bincang dengan salah satu guru milenial. Sudah tersambung bersama saya ada Kakak Antonius Elu, guru di SMP Don Bosco.
2: Iya, benar sekali.
1: Oke, luar biasa. SMP Don Bosco ini sebagai sekolah Katolik gitu kan?
2: Iya, benar.
1: Nah,
2: benar.
1: Ini siswa-siswa yang sekolah di sana bagaimana dengan keberagamannya?
2: Kalau SMP Don Bosco itu memang dikenal sebagai sekolah Katolik, tapi pada prinsipnya kan Don Bosco terbuka untuk semua agama. Okay. Dan pada umumnya itu, siswa SMP ke Don Bosco itu berasal dari beberapa daerah. Ada yang dari Belu, ada yang dari Melaka, TTU, TTS, dan bahkan dari Kupang juga ya.
1: Oh.
2: Nah, tentunya keberagaman daerah ini juga menjadi salah satu faktor. Bahwa SMP Don Bosco juga memiliki siswa yang berlatar belakang beragam agama. Nah, walaupun mayoritasnya Katolik, ya, tapi ada juga agama Protestan, ada Islam juga, ada juga Buddha. Tapi setahu saya yang kemarin Buddha itu sudah pindah ke Flores mungkin kalau tidak salah. Namun SMP Don Bosco juga punya prinsip, itu sekolah untuk semua, sekolah terbuka, terutama yang paling membutuhkan.
1: Ya.
2: Jadi siswanya bisa biasanya beragam, Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha. Nah, dari keberagaman ini justru jadi menjadi salah satu kekayaan di SMP Don Bosco.
1: Jadi ini yang membuat Don Bosco juga diminati oleh semua kalangan gitu ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Oke, nah di sekolah ini apakah selain tadi dikatakan bahwa ini sangat beragam dan normal, jadi dibuka untuk umum, namun apakah ada juga materi atau pelajaran yang kayak lebih diprioritaskan begitu untuk siswa-siswa yang mungkin beragama Katolik begitu, untuk kegiatan kerohanian begitu?
2: Kalau untuk kegiatan-kegiatan kerohanian, mungkin salah satu yang paling paling sensitif, mungkin yang ditanyakan semua orang itu, nah itu kan kita terima ada non-Katolik. Nah, pelajarannya seperti apa? Bisa di sekolah kita terapkan itu, untuk pelajaran itu wajib untuk semua siswa itu pelajarannya agama Katolik sesuai dengan kurikulum. Nah, isinya itu mungkin ada pendalaman iman, kitab suci, ajaran sosial gereja, atau buku yang kita pakai saat pelajaran. Nah, terkait itu juga ada juga kegiatan-kegiatan rohani sekolah. Ada seperti doa pagi, doa di kelas masing-masing, ada juga retret, rekoleksi. Ada juga di sekolah kan ada satu gua Maria di lingkungan sekolah itu. Jadi siswa dan juga guru-guru biasanya sering berkunjung dan doa di gua jika ada waktu senggang. Nah, doa di gua Maria ini lebih nampak setiap hari itu ketika bulan Mei dan bulan Oktober. Ada juga ada juga kor inti sekolah. Jadi kor inti punya program, kadang menjadi kor dalam perayaan misa di peruki-peruki yang sudah dijadwalkan dalam program. Contohnya dalam semester ini pernah tanggung kor di peruki Filomena Mena, juga di Stasi Kuniru. Ini jadi ciri khas kerohanian sekolah Katolik di Don Bosco. Nah, untuk siswa yang beragama lain, apakah juga wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau religius? Nah, ini pertanyaan ini tergantung dari siswanya. Kalau siswanya berminat, kita akan undang, ajak untuk ikut. Tetapi hanya ikut kegiatannya saja, mungkin seperti kor, mungkin suka nyanyi ya. Kita libatkan, tetapi kita tidak memaksa kemudian untuk mengikuti keyakinan kita, tidak.
1: Nah, untuk yang beragama lain, itu untuk pelajaran agamanya normal ya, sesuai dengan guru agamanya masing-masing ya.
2: Oh, kalau untuk sudah saya sampaikan tadi bahwa pelajarannya itu semuanya tetap pakai ini, buku yang digunakan yang agama Katolik. Jadi yang agama lain juga tetap mengikuti pelajaran sebagai siswa Katolik. Hanya pelajaran saja yang diterima sebagai siswa Katolik. Mereka ikut sebagai bentuk untuk mendapatkan ilmu tambahan, tetapi diharapkan juga mereka menghargai dan juga hadir untuk tidak dipaksa untuk kemudian ikut keyakinan Katolik tidak.
1: Oke. Berarti mereka turut belajar ya tentang apa yang menjadi isi dari kurikulum itu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Itu sudah menjadi kesepakatan dari pihak sekolah dan wali orang tua dari siswa.
1: Jadi ketika mereka mendaftar ini semua sudah dijelaskan ke siswa ya.
2: Iya, benar.
1: Nah, ini kan berarti tetap beragam ya, banyak agama dan hampir semua agama ada di sekolah ini. Nah, ini bagaimana nih peran guru menanamkan sikap saling menghargai dan merawat keberagaman bagi anak-anak siswa sejak dini?
2: Tentunya ini menjadi salah satu, mungkin saya bisa dikatakan prioritas juga, karena ini sensitif sekali berbicara tentang agama di saat kita di momen kita sekarang ini. Tapi ini juga menjadi harus menjadi tanggung jawab guru. Nah, guru itu harus menjadi teladan, tidak hanya guru agama, tetapi harus untuk semua guru harus menjadi teladan. Guru harus memperlakukan semua siswa itu setara tanpa memandang oh ini agama ini agama, tidak perlu. Jadi harus setara, semuanya tersetara. Nah, integrasi di kelas juga harus menyelipkan nilai-nilai toleransi di semua mata pelajaran, bukan hanya agama, PKN, tapi contohnya saya kalau saya mengajar tentang matematika, di situ juga saya tidak hanya mengajar tentang matematika, tetapi mungkin ada momen-momen tertentu kita juga harus menyelipkan nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai bagaimana kita menghargai sesama manusia seperti itu.
1: Yang berbau moral gitu ya.
2: Ya.
1: Nah.
2: Dan oh ya, silakan.
1: Ya. Nah, kira-kira dari semua ini kan mayoritas pasti Katolik ya. Namun teman-teman atau siswa yang beragama lain, apakah mereka pernah ada yang mengemukakan atau mengadukan bahwa mereka seperti merasa disudutkan atau merasa dijadikan sebagai minoritas begitu?
2: Untuk persoalan seperti itu sepertinya saya belum temukan. Kalau
1: belum,
2: itu sudah termasuk ke kendala-kendala, lebih banyaknya lebih ke bullying, tapi bullyingnya yang menyebut nama orang tua biasanya seperti itu. Tapi kita cepat untuk tangani itu, ada guru BK, tapi ada juga guru-guru yang kemudian menemukan kejadian seperti itu langsung tangani di tempat.
1: Langsung ditangani dan segera dicegah supaya tidak terjadi lagi ya.
2: Iya, benar sekali. Biasanya itu kan kalau kita menemukan hal-hal seperti itu, jangan sampai kemudian terjadi kekerasan antara siswa dengan siswa, terjadi perkelahian. Nah, biasanya itu seperti selain seperti dikatakan tadi itu tentang agama, bullying itu. Biasanya itu BK aktif, kita juga berikan sanksi yang tegas, tapi kita sertai dengan mediasi dan edukasi. Jadi kalau seperti itu, kita juga panggil orang tua dari beberapa orang atau beberapa anak yang hadir dalam masalah itu. Kita panggil orang tuanya, kemudian kita diskusi sama-sama, kemudian kita kasih sanksi seperti apa yang tepat untuk kasus ini.
1: Nah, berarti untuk kejadian-kejadian yang ekstrim atau tindakan-tindakan yang sampai mengarah pada kasus intimidasi begitu belum pernah terjadi dan tidak pernah ada begitu ya?
2: Iya, belum. Belum pernah. Tapi kalau bicara jujur saja, pernah ada seperti perkelahian, tapi kemudian ditanggapi dengan cepat. Kita kumpul, tanya siapa-siapa yang terlibat, kemudian kita panggil orang tua, kemudian orang tua dan siswa yang terlibat dan kepala sekolah, guru BK, mereka pertemuan dan mungkin kasih pengarahan dan juga kasih bagaimana sedikit bimbingan. Tapi ada sanksi tegas juga, mungkin mereka diberikan skors berapa hari tidak masuk sekolah.
1: Nah, mungkin yang terakhir nih, adakah pesan penting yang ingin disampaikan untuk para milenial, khususnya para pelajar nih, atau mungkin teman-teman milenial yang di luar sana, agar tetap menjaga toleransi di daerah perbatasan ini, sekaligus ini buat anak-anak siswa yang mungkin udah tamat, bagaimana mereka berinteraksi sosial di luar supaya bisa menanamkan apa yang udah dipelajari di sekolah begitu. Silakan.
2: Baik, pesan dari saya sebagai guru di sekolah SMPK Don Bosco yang memiliki keberagaman daerah, keberagaman agama. Pesan saya itu, kita di daerah perbatasan ya, kita harus jadilah sahabat bagi semua orang. Buat anak-anak zaman sekarang di daerah perbatasan itu, HP itu sangat membantu.
1: Ya.
2: HP bisa menyatukan, bisa juga memecah.
1: Ya.
2: Pilih.
1: Memecah belah.
2: Jadi pesan saya itu, pilih yang menyatukan.
1: Oke.
2: Pertemanan itu enggak harus apa namanya, enggak harus seiman, tapi harus sehati dalam menghormati. Daerah perbatasan itu unik karena beda suku, beda agama, dan juga bisa kita bertemu dengan orang-orang yang beda negara. Jadi bisa hidup berdampingan. Kita harus jaga itu, karena kalau anak muda sudah bisa berteman tanpa tanya KTP atau agama, Indonesia bisa aman.
1: Oke. Jadi Indonesia ini akan,
2: terima kasih.
1: Terima kasih. Indonesia ini akan tetap satu, akan tetap rukun kalau generasi yang sekarang ini bisa menanamkan ini ya, sampai selama-lamanya.
2: Baik, pilihan harus tepat, pilihan harus yang menyatukan.
1: Oke, harus bijak.
2: Iya, benar
1: dalam
2: sekali.
1: Media sosial. Baik, terima kasih banyak kakak untuk waktunya.
2: Terima kasih juga kakak Ari.
1: Ya, sukses selalu.
2: Amin, puji Amin. Tuhan.
1: Amin. Baik, kita mungkin akan jumpa lagi di lain kesempatan.
2: Terima kasih.
0: Jangan galau malam-malam.

Ya, teman Prodo dimanapun berada, kita baru saja bincang-bincang dengan kakak Atoy atau Antonius ya, kaitannya dengan keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, tentu di malam hari ini seperti biasa di hari Minggu atau akhir pekan kita punya program berjaringan nasional tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak kamu untuk bergabung dalam Pro2 Indie yang akan disiarkan langsung dari Pro2 RRI di Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro2 RRI di FM 99,8 MHz. Dan kamu juga bisa download aplikasi RRI Digital di handphone kamu, Android maupun iOS ya, untuk dapatkan fitur terlengkap dari RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Di mana ada hutang, pasti ada masalah keuangan. Seperti biaya rumah sakit, biaya sekolah, kebutuhan keluarga, atau menunjang gaya hidup dan masih banyak lagi. Namun, tidak semua masalah solusinya selalu dengan menghutang. 5 langkah untuk bebas dari hutang. Mengakui kesalahan, ya namanya hidup, pasti berhutang. Merupakan cara berpikir yang salah. Perlu kesadaran untuk mengakui bahwa kebiasaan berhutang hanya akan menambah masalah baru. Selanjutnya, menghitung. Buatlah list dan perhitungan tentang berapa penghasilan dan pengeluaran kamu dan jangan berhutang lebih dari penghasilan kamu. Mengikhlaskan. Jika kamu berhutang untuk gaya hidup kamu, ada yang perlu kamu ikhlaskan. Tanpa mengurangi kebutuhan primer lainnya seperti mobil mewah, pakaian mahal, perhiasan atau produk yang mahal. Sebagai solusi terhindar dari hutang. Lalu langkah selanjutnya yaitu meminta bantuan. Bantuan tidak selalu tentang pinjaman, tetapi bantuan pihak ketiga yang bisa memberi solusi tentang keuangan kamu. Seperti konsultan keuangan atau orang yang berhasil tanpa hutang. Dan yang terakhir yaitu mengubah kebiasaan. Jika sudah berhasil melunasi hutang kamu, ubahlah kebiasaan yang salah agar tidak lagi terjebak ke lubang yang sama, yaitu hutang.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kini saatnya kita akan kembali lagi bergabung di Pro 2 RRI untuk mengikuti Pro 2 Indie di Pro 2 Jakarta. Nanti di usai Pro 2 Indie malam hari ini, saya akan kembali lagi di Jaga Malam untuk menemani kamu dalam program Request. Jadi tetap dengarkan, bisa melalui streaming RRI Pro 2 Jakarta maupun bisa langsung menggunakan frekuensi FM 99,8 Pro 2 FM Atambua. Kamu juga bisa akses di Pro 2 di mana saja di seluruh Indonesia untuk mendapatkan siaran Pro 2 Indie berjaringan nasional.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

Tahu bro dua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten

yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Teman Pro 2, waktunya buat kamu yang mau request lagu dia di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM Atambua dengan saya Ari Leon. Nah, Ari bakal temani kamu sampai jam 11 malam, dan untuk yang mau request lagu dia kita buka di WhatsApp langsung. Silakan kirim pesan WhatsApp ke 0851 3728 7493. Saya ulang ya, 0851 3728 7493. Untuk yang mau request lagu lewat sosial media juga boleh, kita buka di Instagram dan Facebook RRI Pro 2 Atambua. Udah siap buat request? Langsung aja ya. Untuk pesannya akan saya bacakan satu persatu. Jangan lupa buat sebut nama kalau lewat WhatsApp, dan request lagu apa aja, Indonesia Barat, sebutkan nama penyanyi dan judul lagunya ya. Kita awali dulu dengan beberapa dat lagu udah siap untuk hadir mengisi kebersamaan kita. Ada Tiara Andini, Bukan Untukku.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
0: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Kembali lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, menikmati di malam ini bareng Produ FM, kamu bisa request lagu dari sekarang lagi ya. Oke, sudah ada yang gabung, terima kasih. Saya bacakan satu-satu. Yang pertama nih, dari datangnya dari yang namanya mana, cepatlah keluar. Oke, baik, ini dia dari Nabu ya, namanya Nabu. Ini marga biasanya. Oke, dari Nabu katanya, selamat malam Rari, minta lagu dari Bia Miller, Cynical. Di request aja, jangan diminta ya. Soalnya kalau diminta habis nanti lagunya. Terima kasih buat Nabu sudah gabung. Dan juga ada Ovi, salam kenal RRI, saya Ovi, ingin ikutan gabung, mau denger radio dengan lagu, ya dengar radio emang, dengan lagu yang dibawakan oleh Salem Ilese ya. Salem Ilese, Strongly Worded Letter. Wow, ini lagunya up malam-malam. Oke, anak-anak suka lagu barat semua ya. Thank you banget untuk kamu. Dan masih ada lagi di Instagram. Oke, kita buka lagi. Kakak ini dengan Ama. Ama yang mana? Oke, kakak putar lagu dansa. Aduh, gimana ya memutar lagu dansa? Mohon maaf ya Ama, lagunya bisa yang lain yang enak, ada lagu barat, lagu Indonesia, tapi jangan lagu-lagu dansa atau lagu daerah ya. Oke, saya akan kasih lagu yang lain, mudah-mudahan kamu suka. Oke, jangan kemana-mana, ini dia, kita dengarkan bareng-bareng dari Bia Miller atau Bia Miller dengan Cynical. Ini dia, selamat menikmati, tetap dijaga malam.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Akta kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Akta kematian penting dalam proses administrasi dan hukum, serta memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari, juga pemutakhiran data pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 44 Ayat 1 tentang administrasi kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Wajibkan setiap kematian dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili ke Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota 30 hari sejak tanggal kematian. Manfaat utama dari akta kematian adalah untuk memberikan bukti legal bahwa seseorang telah meninggal dunia. Akta ini digunakan untuk berbagai tujuan administrasi dan hukum seperti untuk mengajukan klaim asuransi kematian, sebagai dasar pembagian harta warisan, sebagai dasar pembatalan kartu identitas, dan pencatatan populasi. Seyogianya keluarga yang bersangkutan segera melaporkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten setempat secara berjenjang kepada Ketua RT, RW, Kelurahan atau Desa, dan Kecamatan. Pelaporan ini penting agar ada perubahan kartu keluarga sekaligus status perkawinan dalam KTP elektronik. Pelaporan kematian sekarang ini bisa melalui daring atau online.

Lagi masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Untuk teman berdua, nikmati malam, jangan diratapi atau jangan digalaukan ya. Nah, untuk kita semuanya yang lagi nikmati malam, kita masih punya waktu buat request sampai di jam 11 malam. Dan saya punya tips nih, tips agar tidak galau di malam-malam gitu ya. Nah, untuk semuanya, biar tips buat tidak galau. Oke. Nah, kenapa sih kita harus galau? Galau itu biasanya terjadi karena ada pemicunya, ya kan? Galau itu memang wajar, tapi jangan dibiarkan berlarut-larut. Dan ada banyak cara praktis yang mungkin bisa kita pakai untuk meredakan rasa galau. Apalagi di malam hari ya. Malam hari memang akan lebih terasa dibanding siang hari. Dan besok harus kerja lagi, ya kan? Aduh, ini juga mengganggu banget nih. Malam hari memang waktu paling rawan buat galau berlebihan ya kan, overthinking gitu. Apalagi kalau terpikir besok harus tetap kerja dan butuh energi yang penuh. Ya, kita bisa apa ya, setel suara, mungkin suara musik yang sesuai dengan kesukaan kita ya kan, dengan gelombang suara yang pas-pasan, tidak terlalu kasar. Apalagi kalau kamu berada di dekat area atau hamparan terbuka, biasanya akan lebih terasa atau lebih terdengar suara ada gelombang anginnya, ya kan? Nah, biar suasana malam hari kamu tidak semakin larut dalam kegalauan, ya kamu bisa putarkan juga atau request lagu yang menyenangkan hati sesuai dengan selera kamu. Aktifkan pesawat radionya atau setel di handphone, atau bisa langsung menggunakan streaming dan request lagunya gitu. Ini bisa membantu mengalihkan pikiran dari rasa sepi. Dan ya, kalau bisa cahaya atau lampunya jangan terlalu terang lah, ya kan? Redupkan, atur suhu ruangan yang agak sejuk, dan ya, kamu bisa beristirahat dengan pakaian yang paling nyaman, biar bisa mengusir kegalauan tadi. Ingat, kesehatan dan performa kerja besok itu jauh lebih penting. Jadi kamu harus benar-benar memanfaatkan malam hari ini untuk bisa recharge lagi energi kamu, biar besok bisa lebih produktif juga. Kita punya satu teman yang request, terima kasih, selamat malam buat yang namanya Lambert ya, Lambert. Selamat malam. Oke, pengen dengar lagu dari Joji dan The Kid Laroi. Bluefin ya, Bluefin. Oke, akan saya hadirkan, tapi setelah kita dengarkan dulu satu lagu yang enak didengar dari Rio Clapi, Janji Bahagia.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Jika Anda mendapati awan kumulus seolah memiliki topi, itu adalah awan Pileus. Oleh karena posisinya, awan tersebut juga disebut sebagai cape cloud atau scrape cloud. Awan Pileus merupakan awan kecil yang umumnya berbentuk horizontal seperti lentikular yang muncul di atas awan lain. Biasanya awan ini ada di bawah awan kumulus atau cumulonimbus. Melansir Sky Brewery, biasanya kemunculan awan Pileus cukup singkat alias sebentar. Awan ini bisa menghilang seiring posisi awan utama di bawahnya yang naik melalui proses konveksi. Awan Pileus terbentuk ketika udara yang mengelilingi awan di bawahnya bisa kumulus atau cumulonimbus naik begitu cepat. Selanjutnya, udara tersebut mengembun atau mengalami kondensasi. Udara yang mengembun lalu membentuk formasi seperti payung atau tudung halus sehingga menjadi awan Pileus. Selain proses tersebut, awan Pileus juga dapat terbentuk di puncak pegunungan. Di luar itu, awan Pileus bisa juga mengelilingi awan pyrocumulus yang terbentuk saat gunung berapi meletus dan awan jamur akibat ledakan nuklir tinggi.

Oke, kembali lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Dan di sini juga beberapa pesan masih ada. Wah, ini malah lebih banyak lagi nih ya. Terima kasih buat yang namanya Nona.

Nona Eri, selamat malam Nona Eri. Katanya halo Kak Ari, apa kabar? Kak Ari selalu baik. Terima kasih Nona Eri. Lagu apa yang mau di request ya? Halo Kak Ari, selamat malam, apa kabar? Lagu yang mau saya request dari Prinsa Mandagi. Judulnya ternyata Berpisah Lebih Indah. Ah, yang benar aja. Ternyata Berpisah Lebih Indah. Terima kasih ya buat Nona Eri, selamat malam. Terus juga

Aku mau izin request lagu dari The Temper Trap Suite Disposition. Oke, lagunya sudah siap. Kayaknya kita hadirkan dulu lagu barat ya dari Lara, karena ini udah lebih dulu gabung, cuma baru kebaca pesannya. Terima kasih untuk partisipasinya semua, dan kita masih di Jaga Malam sampai jam 11 malam. Tetap di Pro 2 RRI Atambua.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Ya, tamam Rodua, jadi pengunjung kebersamaan kita untuk sesi Jaga Malam. Kita sudah hadirkan lagu-lagu sesuai dengan permintaan ya. Kita juga bingkiskan lagu-lagu buat menemani kamu yang tidak request namun setia mendengarkan Rodua. Dan makasih banyak Kak. Ya, Kak Ari sudah diputerin lagunya. Semoga siaran kakak malam ini selalu membawa energi positif dan membuat malam para pendengar terasa lebih berwarna. Terima kasih Lara Purnamasari, thank you banget. Dan okay, jadi buat kamu yang mau tidur, kalau bisa jauhkan HP ya, screen time break gitu. Sinar biru dari layar HP itu menghambat hormon melatonin, jadi atau hormon tidur ya. Dan scrolling sosmed malah rawan ketemu pemicu galau. Taruh HP jauh dari kasur biar kamu bisa tidur dengan nyenyak. Oke. Okay? Dan ya, ambil kertas dan pena, tulis semua beban atau hal yang bikin kamu cemas ya malam ini. Begitu sudah tertulis, katakan pada diri kamu sendiri, ini masalah untuk besok. Sekarang waktunya istirahat. Ya, waktunya istirahat. Oke, okay? Mudah-mudahan bisa jadi tips yang baik dan bermakna buat kamu. Kita bakal akhiri kebersamaan kita karena tidak ada lagi yang request. Saya akan dikirimkan lagu dari BCL dan Josh Flow Terpesona. Juga beberapa lagu bakal hadir mengakhiri untuk Jaga Malam. Namun satu jam ke depan akan ada jazz musik. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap dengarkan Pro 2. Kalau mau tidur silakan rebahan. Yang masih mau dengerin Pro 2, kita masih punya kesempatan dengerin lagu-lagu selama 1 jam di Jazz Music. Terima kasih dan selamat menikmati.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok weh kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jam lagu nonstop di Just Music.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Tidak perlu bekerja jika kau tidak suka. Tidak perlu menemui orang yang kau benci. Cobalah cari sesuatu yang membuatmu penasaran, meskipun tidak ada yang ingin kau lakukan. Pergilah jika kau ingin melakukan perjalanan. Semuanya terserah padamu. Lakukan sesuka hatimu, namun pilihan datang dengan tanggung jawab. Jika kau tidak mau bertanggung jawab atas pilihanmu, tidak apa jika kau tak memilih. Karena itulah yang kau inginkan untuk dirimu sendiri.

0: dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.
1: Lagi dengerin Just Music.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

kita memperdua inilah Radio Republik Indonesia program Dua Tamua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Senin 7 September 2026 atas nama kerabat kerja yang bertugas dari Jalan Tarya Tembua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Rehabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu.

0: racun aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh.

0: sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih. Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
1: Ay, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak. Jadi harus cepat-cepat.
0: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya. Apalagi, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih dan sehat.
1: Iya sa, nanti mandi.
0: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air, untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati.

mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi. Semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

Spara. Selamat pagi teman Produa. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro2. Pro2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: ...99,8 Pro2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Yeay, selamat pagi teman Pro2. Selamat hari Senin. Waduh, hari Senin lagi ya. Ketemu lagi sama hari Senin ya. Tapi gak apa-apa lah ya teman Pro2. Hari Senin itu sebenarnya not that bad. Kalau kamu udah mempersiapkan hari Senin kamu dari hari Minggu kemarin. Jadi kayak simulasi hari Senin gitu loh. Jadi kayak udah disiapin hal-hal yang bakal kamu butuh di pagi ini. Kayak misalnya baju ya, seragam atau pakaian kantor atau apapun yang bakal kamu pakai di pagi ini. Nah itu kan bisa mempercepat apa ya, kayak get ready-nya kamu. Nah jadi mood kamu juga agak terbantu, jadi bagus gitu teman Pro2. Iya, pokoknya harus bikin senang-senang aja, happy-happy aja di pagi ini. Jangan dibawa pikiran, aduh hari Senin, jangan. No ya guys ya. Oke, okay, and kamu lagi dengerin suaranya email yang bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai di jam 11 hari ini. Bakal di Spada dari jam 6 sampai jam 10. Terus nanti bakal lanjut 1 jam di Pro2 Hitlist dari jam 10 sampai di jam 11 siang. Jadi jangan kemana-mana teman Pro2, kita bakal seru-seruan pagi ini. So stay tune terus di Pro2 FM Atam buat teman

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Sembilan koma delapan Prodo FM, teman terbaik kamu.

back, welcome back to Spa Data Mompre 2. And pagi-pagi begini harus kasih kamu satu informasi yang bikin kamu makin good mood pagi ini. Tahu gak sih kemarin hari Minggu itu kan ada uji coba menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nah, tim panahan Recurve Indonesia berhasil meraih 4 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu pada Singapore Archery Open 2026 di Bukit Gombak Singapura hari Minggu kemarin, teman berdua. Jadi berdasarkan hasil pertandingannya, emas pertama itu datang dari Riau Ega Agata Salsabil pada nomor individu putra. Setelah beliau ini berhasil ngalahin pemanah Australia Christopher Jackson 6-2 pada final. Setelah itu ada Alfianto Bagas Prastiyadi yang menambah perunggu setelah menang 6-0 atas Peter dari Australia. Sementara ada Ahmad Khalil Basit yang menyelesaikan nomor individu di posisi ketujuh. Di sektor putri, Indonesia bahkan menempatkan 2 wakil di final, yaitu ada Diananda yang mana ini keluar sebagai juara setelah menundukkan Reza Octavia 6-2. Dengan hasil tersebut, Diananda meraih emas dan Reza memperoleh perak, sedangkan Fatia Erista Maharani menempati posisi kelima. Wih, gokil-gokil banget ya teman-teman berdua ya.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

Oke, teman Pri 2. Satu informasi lagi nih pagi ini dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang menyatakan pemerintah mengoperasikan sejumlah bandara alternatif selama 24 jam untuk menjaga kelancaran mobilitas penumpang setelah 8 bandara ditutup akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan bandara alternatif yang disiapkan itu meliputi Bandara Kertajati di Majalengka, ada Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Yogyakarta International Airport, juga Bandara Adi Soemarmo di Solo, teman berdua. Nah, Menhub menjelaskan seluruh bandara alternatif ini dapat digunakan maskapai untuk pendaratan maupun keberangkatan selama kondisi operasional di 8 bandara terdampak abu vulkanik yang masih belum memungkinkan demi keselamatan penerbangan. Ada juga 8 bandara yang ditutup imbas dari abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau, itu meliputi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan Bandara Raden Inten 2 di Lampung ya. Kita doain buat saudara-saudara kita, teman-teman kita di sekitaran di Lampung lah, sekitaran situ Jabodetabek, agar semuanya stay safe aja ya teman Pro 2, karena emang sekarang abu vulkaniknya tuh udah sampai ke daerah Jabodetabek. Jadi aduh, stay safe aja deh semuanya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Masih dari Gracia Lestari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tahu kan, Dokyungsoo EXO nih dia bakal ngeluarin album baru ya, judulnya adalah Dopamin. Dan yang justru bikin para penggemar kayak terkejut itu adalah apa, teman Pro 2? Jadi kemarin tiba-tiba Dio ini muncul di pinggir sungai Han gitu. Terus dia ini nyanyi basking lagu barunya, lagu dari album barunya, gitaris ya, lagu gitaris di album barunya Dopamin ini, teman berdua. Nah, ini menurut penggemar cukup menjadi sesuatu yang unik karena Dio sendiri belum pernah ngelakuin ini. Mungkin karena tergantung karena agensi baru ya, teman berdua ya, kali gitu. Nah, menjelang comeback dia sendiri ngerilis teaser video musik pertama untuk gitaris yang menjadi salah satu dalam mini album solo terbarunya Dopamin. Dan mini album tersebut dijadwalkan bakal dirilis besok ya, teman berdua, jam 6 waktu Korea Selatan atau di sini Wita jam 5 kali ya. Nah, comeback ini sendiri menjadi penanda kembalinya Dio dengan karya musik baru setelah hampir 1 tahun sejak perilisan digital single sebelumnya yang judulnya Dumb. Itu juga Dumb enak banget sih, teman berdua. Tapi kita dengerin satu aja dulu ya, Do You Remember from Dio. So enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, sudah jam berapa ya? Duh, aku kayaknya harus cek sosmed aku nih. Ada berita apa ya hari ini? Style terbaru apa ya hari ini? Bentar. Kalau kayaknya trending terbaru apa ya hari ini? Ya, pokoknya aku jangan sampai deh ketinggalan berita hari ini. Pokoknya jangan sampai deh.
1: Kamu juga seperti ini. Jangan sampai kamu terkena FOMO. FOMO adalah akronim dari Fear of Missing Out. Takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan bus, atau kurang update. Merupakan perasaan cemas yang timbul karena sesuatu yang menarik dan menyenangkan sedang terjadi. Sering disebabkan karena unggahan di media sosial. FOMO didefinisikan sebagai rasa takut karena tertinggal atau tidak mengetahui peristiwa, informasi, atau pengalaman. Ditandai adanya keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. FOMO juga terkait dengan rasa takut akan kehilangan kesempatan untuk mengambil peran dalam suatu peristiwa yang bisa meningkatkan popularitas.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Oke, teman berdua masih di Spada dan masih ngobrolin soal erupsi Gunung Anak Krakatau yang mana ini abu vulkaniknya tuh sangat berbahaya sekali teman berdua. Jadi di Pemprov DKI Jakarta sendiri dan juga Lampung itu mereka tuh melakukan beberapa tindakan pencegahan gitu ya biar abu vulkaniknya tidak semakin menjadi-jadi. Jadi disemprot dikasih air gitu ya teman berdua. Sebenarnya kenapa sih abu vulkanik menyiram abu vulkanik dengan air itu sebenarnya manfaatnya apa teman berdua? Nah, ini manfaatnya tuh salah satunya tuh untuk mencegah si abu itu berterbangan dan jadinya terhirup. Karena abu vulkanik yang sangat halus dan tajam itu tuh mengandung silika atau kaca halus gitu. Jadi kalau siram ngebuat si abu ini tuh jadi basah dan berat, jadi enggak mudah terbang atau tertiup angin yang bisa mengganggu pernapasan atau iritasi mata gitu teman berdua. Setelah itu juga kalau disiram itu ternyata bisa membantu mempermudah pembersihan. Jadi abu yang basah atau lembab itu kan lebih mudah dikumpulkan dan disapu dibandingkan kalau abu kering yang bakal kalau disapu tuh kan semakin bertebangan kemana-mana. Nah, ini tuh bahaya banget. Dan sebenarnya ini juga bisa menjadi mencegah bahaya kelistrikan sih teman berdua. Karena abu kering yang hinggap di jaringan listrik itu kan sifatnya isolator ya. Jadi kalau terkena kelembapan tipis kayak misalnya embun, itu tuh bisa jadi konduktor yang memicu korsleting. Wah, ini sih bahaya banget. Jadi siram si abu ini dalam jumlah air yang banyak sekaligus itu bisa berfungsi untuk membilas abu sampai bersih dari komponen listrik. Something like that teman berdua. Ya, kita doain ya buat teman-teman kita yang berada di daerah-daerah yang terdampak biar tetap aman semuanya.

0: Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.
1: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya.